Nyeri gatatu akanyenyeri kane urwego ushobora no kwegera umu agent w'irembo ukuri hafi. Ubu butumwa mubugejwe n'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB hamwe na Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu.